0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Idag och lite dagen av sonar, Abel Dakil Weekend, Rai Nogela och Nek Jurnat, Sabiha Temperatura och Kol Hafna in As. Miljönet loħra sa waħadna daqxajn in nifs, 33 grad Celsius tinħas, u aktar tal-fela xijanda tinżel si post għal 26 grad. Bix nibdew, waħda mil-gwartana ta' Bieber Rexha u Faithless, forsin u minnem Abel Dakil Weekend. Good afternoon!